artinya mulai dari pagi hingga menjelang siang itu berkisar antara berawan hingga cerah berawan ya. Namun menjelang siang hingga sore hari itu memang ada potensi hujan khusus untuk daerah sebesar dan sekitarnya.

0: sent by Pinker Sabu Salam at the Penjara, the University of Sikitarnya. Yang terjadi pada saat menjelang sore hingga malam hari. Sedangkan untuk wilayah utara dan timur Aceh, mulai dari pagi hingga menjelang siang juga kondisinya berkisar antara berawan hingga cerah berawan. Namun menjelang sore hingga malam hari juga ada potensi hujan, khususnya untuk wilayah Aceh Tamiang, kemudian wilayah Aceh Timur ya, dengan intensitas dengan jumlah sedang. Kemudian untuk rata-rata wilayah kita berkisar antara 23 hingga mencapai 32 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%-nya dengan arah angin umumnya berkisar dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 hingga mencapai 20 km per jamnya. Kemudian untuk titik panas ya yang terpantau untuk edisi hari ini terdapat satu titik panas yang terjadi di wilayah Aceh Selatan. Ya, seperti itu bang.
1: Apakah ada himbauan untuk masyarakat di provinsi Aceh hari ini bang?
0: Ya, untuk himbauannya terus hari ini mungkin khususnya untuk wilayah pesisir barat dan selatan seperti daerah Sumbul Salam, Lewin Luas, serta daerah Aceh Tenggara. Potensi hujan untuk 1 hingga 2 hari ke depan masih memungkinkan terjadi dan ini bisa menyebabkan terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat dalam melakukan aktivitas di luar rumah untuk berhati-hati saja.
1: Baik, terima kasih informasi cuaca pagi hari ini, Bang Yudi. Assalamualaikum.

0: dentro de esa área.
1: Terima kasih Kak Dewi dari Lokal. Kita ke Bang Jodh Labun. Apa Pak Rondo?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Bang Labun, cuaca pagi hari ini seperti apa Bang?
2: Tuh, pagi ini,
1: kemarau sih. Kemarau sih.

0: dan menyimak salah satu kelompok di rumah dulu di bulan sepuluh.
1: Terima kasih Pak Jawa. Dokter Imam, ini dengan adanya peningkatan

Yang paling penting dalam negosiasi ini sekarang apa yang kita berikan kepada pemerintah terhadap negara yang

satu bulan forum dan pernyataan bersama selama kepada 5 orang anggota Dewan Pengawas DPR RI yang berharap pasal tersebut dapat melayankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan amanah selama masa jabatan. Demikian berita informasi yang kami kutip dari RRI.